0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagi apa nih teman Pro 2? Waduh, cuaca kota Palafak-fak pagi ini tidak menentu ya. Mendung-mendung bagaimana begitu. Semoga tidak turun hujan saja di pagi-pagi gini ya. Karena tentunya yang sudah beraktivitas atau yang punya janjian di hari ini mau kemana, jangan sampai terhalang turunnya hujan. Tapi tetap siap ya dengan mantel hujan, payung. Pagi-pagi gini kalau beres-beres juga oke nih ya teman Pro 2 ya. Biar besok hari Sabtu itu kamu tidak disibukkan lagi dengan beres-beres kamar, ganti spray, kemudian karena kalau hari Sabtu itu biasa banyak undangan nih ya. Baik itu undangan-undangan apa saja itu ya teman Pro 2. Sabtu, kalau Sabtu memang ya padatnya itu ada undangan saja teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 di pukul 9 ini ya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 26 Juni. Yang pertama ada Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap. Tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap dan Hari Narkoba Sedunia. Peringatan tersebut merupakan peringatan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mengutip dari laman PBB, Hari Narkoba Sedunia ditetapkan melalui resolusi 42/112 pada tanggal 7 Desember 87 dan mulai diperingati pada tahun 1989. Tujuannya adalah sebagai ungkapan tekad untuk memperkuat tindakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dikutip dari situs National Today, penetapan Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap merujuk pada peristiwa pembongkaran perdagangan opium yang dilakukan oleh Ling Zhezu di Hunan, Guangdong. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Juni 1839, beberapa hari sebelum perang candu pertama di Tiongkok. Peristiwa tersebut yang kemudian dilatar belakangi ditetapkan Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap oleh PBB.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Peristiwa penting yang terjadi di tanggal 26 Juni, hari lemari pendingin sedunia, kulkas. Lemari pendingin adalah barang elektronik yang kerap digunakan dalam rumah untuk menyimpan makanan dan minuman. Tanggal 26 Juni ini menjadi waktu untuk merayakan dan mengapresiasi peran lemari pendingin dalam kehidupan manusia.
1: Kali ini serangan dilakukan oleh Jepang, tepat kembali ke belakang, kali ini Lager Bilke.
0: Dilansir dari National Today, sebelum adanya lemari pendingin sekitar tahun 1000 Masehi, sebelum Masehi, orang-orang menyimpan pot tanah di luar rumah pada malam hari untuk membentuk es. Baru pada tahun 1720, pendingin modern dimulai ditemukan oleh William Shurland. Saat itu ia mengamati efek pendingin dari penguapan pada tahun 1720. Kemudian pada tahun 1835, Jacob Perkins yang dikenal sebagai Bapak Lemari Es.
1: Ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang.
0: Ya, sudah dalam... memperoleh paten pertama untuk siklus kompresi uap yang menggunakan amonia cair, yang membuka jalan sebagai pengembangan lemari es modern. Popularitas pendinginan kemudian tumbuh dengan pesat pada abad ke-19. Hingga saat ini, alat tersebut menjadi bagian penting untuk rumah tangga.
1: 18 dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: monyet dong.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya yang berikut hari ini tanggal 26 Juni adalah Hari Kano Nasional di Amerika. Selain perayaan internasional juga terdapat perayaan nasional yang diperingati pada tanggal 26 Juni. Peringatan tersebut adalah Hari Kano Nasional yang diperingati di Amerika Serikat. Dilansir dari National Today, kano adalah olahraga air yang menggunakan perahu kecil dan sampit yang biasanya digerakkan dengan dayung. Kano telah ada selama ribuan tahun dan digunakan oleh berbagai budaya dan peradaban selama berabad-abad. Pada awalnya, kano digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut makanan, barang dagangan, bahkan untuk keperluan perang di dunia barat. Namun pada abad ke-19 dengan munculnya kapal dan kereta api, kano tidak lagi menjadi alat utama untuk transportasi. Sebaliknya, kano mulai digunakan untuk kegiatan rekreasi dan olahraga seperti yang dikenal saat ini. John McGregor, seorang penjelajah Inggris, kemudian mendirikan Royal Canoe Club of London pada tahun 1866. Kemudian diikuti oleh American Canoe Association yang dibentuk pada tahun 1880. Pada tahun 1946, Federasi Kano Internasional didirikan yang bertindak sebagai badan payung untuk organisasi kano nasional di seluruh dunia.
2: Nomor 13,

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: teman terbaik kamu, terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman baik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Juni, yang terakhir Hari Ahli Kecantikan Nasional. Tanggal 26 Juni juga diperingati sebagai Hari Ahli Kecantikan Nasional. Hari Ahli Kecantikan Nasional adalah sebuah cara untuk menghormati industri kecantikan yang telah ada sejak zaman dulu. Dikutip dari situs National Today, di masa lampau banyak kerajaan memiliki perayaan khusus yang ahli dalam meningkatkan kecantikan keluarga kerajaan. Mereka menggunakan bahan-bahan alami seperti buah-buah merah cerah atau rempah-rempah untuk membuat riasan khusus sabun dan sampo. Seiring dengan globalisasi dan komersialisasi, industri kecantikan terus berkembang mengikuti tren zaman. Sekarang tersedia berbagai kursus dari tingkat diploma hingga master yang membantu orang masuk dalam industri ini. Para ahli kecantikan baik di masa lampau maupun saat ini tidak hanya membantu klien meningkatkan penampilan mereka, tetapi juga memberikan mereka dukungan dalam mengatasi berbagai kekhawatiran. Hari Ahli Kecantikan Nasional merupakan kesempatan untuk mengunjungi salon kecantikan dan mengucapkan terima kasih kepada para ahli kecantikan yang telah memberikan layanan kecantikan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm already here. Talk to me.
2: You will have vision.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Hitlist.
1: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: hit list.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih di 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 58 menit lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur ya. Fak-fak siang hari ini lagi apa nih? Lagi mendung ya, tapi moga aja kamu tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026. Dan yang pastinya teman Pro 2 yang muslim, yang cowok-cowok, jangan lupa sholat Jumat ya. Biar makin ganteng gitu. Ayo deh, teman Pro 2 masih pilihan lagu-lagu temani kami. Nanti di jam 12 ada informasi dari dunia kuliner.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

89FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman produce. Sudah jam 12 lebihnya 5 menit, udah waktunya untuk makan siang. Buruan makan siang, jangan sampai telat ya, jangan sampai sakit. Dan apa nih menu makan siang kamu hari ini? Boleh di-share dong di WA-nya produce di 08 11 48 94 990. Kamu juga boleh request lagu kesukaan kamu tentunya ya. Dan untuk temani kamu makan siang sambil dengerin produce tentunya ya, ada informasi dari dunia kuliner ya untuk temani kamu. Dan informasinya bakal Fitri bagikan ya. Selepas ada dua lagu dulu kita dengerin ya. Ini lagunya Adrian Khalif, Makan Tuh Cinta. Jangan ya, gak kenyang. Dan ada satu pilihan lagu ya, ini spesial pastinya untuk kamu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.

0: 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman pro 2, seperti yang tadi udah aku infokan, ada informasi dari dunia kuliner ya. Ngomong-ngomong soal kuliner, kamu suka makan ikan gak teman pro 2? Kalau aku suka, kalau kamu gimana? Suka dong ya. Nah, teman pro 2, masyarakat Indonesia biasanya mengonsumsi ikan ya. Dan ada dua jenis ikan ya, yang kalau dilihat agak mirip sih teman pro 2 ya. Nah, yaitu ikan salmon dan ikan kembung ya. Keduanya sama-sama menawarkan cita rasa lezat ya. Tetapi manakah yang lebih bernutrisi dan baik untuk kesehatan nih teman pro 2? Nah, di antara banyaknya jenis ikan yang dijual di pasaran Indonesia teman pro 2, ada kedua ikan ya, yaitu ikan kembung dan ikan salmon yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, keduanya ini menawarkan cita rasa yang lezat, yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Namun soal nutrisi untuk kesehatan ya teman pro 2, keduanya ini punya nilai gizi yang berbeda. Nah, ini dirangkum dari beberapa sumber ya. Ada beberapa perbedaan ikan kembung dan ikan salmon serta nutrisinya. Yaitu satu ya, ikan kembung ini termasuk jenis ikan pelagis kecil yang hidup bergerombol ya dekat dengan permukaan laut. Biasanya mereka mengonsumsi fitoplankton dan zooplankton ya, hingga tumbuhan dan hewan berukuran mikroskopis yang melayang di perairan teman pro 2. Nah, nutrisi ikan kembung merupakan sumber protein terbaik ya, karena dalam 100 gram ikan kembung terkandung lemak sehat termasuk asam lemak omega 3 sebesar 2,6 gram yang dikenal dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kandungan nutrisi lainnya termasuk 64 mg kolesterol, 19,2 hingga 21,3 gram protein, 167 energi dan 0,9 mg zat besi teman pro 2 ya. Dan untuk ikan salmon ya, yang sama nih ya, bergizinya. Ikan salmon ini tergolong sebagai ikan yang cukup mahal atau premium di Indonesia ya, karena masuk dalam kategori family Salmonidae yang berasal atau yang biasa hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik teman pro 2. Nah, untuk soal nutrisi, ikan salmon ini tentunya memiliki sejumlah nutrisi sehat ya. Dalam 100 gram ikan salmon terkandung asam lemak omega 3 sebanyak 1,4 gram, lemak 5,93 gram, kolesterol 45 mg, protein 21,62 gram, energi 146 dan zat besi sebanyak 0,77 mg. Dan jika ditanya manakah yang lebih bernutrisi teman pro 2 ya? Kedua jenis ikan ini sama-sama mengandung nutrisi sehat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun ya, ada namunnya nih, jika dilihat dari data berbagai sumber ya, nutrisi ikan kembung dinilai lebih unggul daripada ikan salmon. Jadi gitu teman pro 2 ya, ada dua jenis ikan yang tentunya punya manfaat ya, dan bernutrisi yang mempunyai nilai gizi tinggi ya, dan yang tentunya cocok dengan lidah orang Indonesia. Jadi kamu tim mana nih, ikan salmon atau ikan kembung teman pro 2? Kalau aku sih ikan kembung aja ya. Oke deh teman pro 2, itu tadi infonya untuk kamu. Stay terus di 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: 89 FM pro 2 fak-fak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan, dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi santai siang ini nih. Windy agak telat sih, bukan agak telat sih, telat banget teman-teman. Harusnya dari jam 10 tadi ya. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Desi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Enggak pukul 10 sih, 10 lewat. Lewatnya tuh yang lewat banget. Nah, sekarang dari pukul 12 ini kalian bakal ditemen sama Windy sampai pukul 3. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa, Windy bakal puterin beberapa lagu buat mengawali segmen ini ya teman-teman. So, let's listen together. Enjoy!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy putarkan untuk mengawali segmen ini nih, teman-teman. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana karena Windy bakal balik lagi di jam 1 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah, Windy masih punya 3 lagu lagi. Windy punya set Beach dari Anne Marie. Ada Butuh Bertemu dari Jason dan Perfect dari Ed Sheeran. So let's listen together. Enjoy.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy bagikan untuk menemani siang harinya teman-teman nih. Tapi karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 12.58, Windy bakal balik lagi di jam 1 dengan informasi topik dan obrolan lainnya tentunya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Windy masih punya satu lagu terakhir, so let's listen together. Enjoy.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: menentukan kemenangan Belanda lewat gol Sundulam di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Alanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase kubur Piala Dunia 2022.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baris pertama kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung.
1: Masih di 89 FM per 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Balik lagi bersama Windy, teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 1 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan lainnya. Nah, di jam 1 ini Windy bakal bawain informasi seperti biasa, informasi seputar olahraga nih, teman-teman. Jadi langsung aja ke informasi pertama. Paraguay tahan gempuran Australia, babak pertama berakhir imbang. Australia menghadapi perlawanan sengit Paraguay. Kedua tim bersaing ketat memperebutkan posisi runner-up grup D demi tiket babak 32 besar. Australia dan Paraguay bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Kedua tim bergantian melancarkan serangan demi memecah kebuntuan pertandingan di Stadion San Francisco Bay Area, Jumat 26 Juli. Australia langsung mengancam. Sejak menit ketiga pertandingan, tendangan keras Jackson Irvine masih mampu ditepis kiper Paraguay, Orlando Gil. Paraguay mengandalkan serangan balik cepat sepanjang babak pertama. Diego Gomez dan Gabriel Avalos gagal menembus kokohnya pertahanan Australia yang dipimpin Harry Sutar. Australia meningkatkan tekanan lewat sisi kanan serangan. Aksi Christian Avolpato beberapa kali merepotkan pertahanan Paraguay yang dikomandoi Gustavo Gomez. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Produ Fak Fak.

0: Piala Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ardila dan Zvonareva melaju ke semifinal Bad Hamburg Open. Alila Sutjadi dan Vera Zvonareva melangkah ke semifinal Bad Hamburg Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andreja Klepak dan Nika Radisic dalam dua set langsung. Aldila dan Zvonareva menang 6-1, 6-2 pada perempat final turnamen WTA 500 di Bad Hamburg, Jerman, Kamis 25 Juni 2026. Mereka mengendalikan pertandingan sejak game pertama hingga laga berakhir. Pasangan Indonesia-Rusia itu langsung mematahkan servis lawan pada game pembuka set pertama. Mereka kemudian menambah dua break lagi untuk mengunci set pertama dengan skor telak. Dominasi Aldila dan Zvonareva berlanjut pada set kedua melalui servis yang konsisten. Klepak dan Radisic kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya menyerah dengan skor 2-6. Keberhasilan itu didukung efektivitas servis yang tinggi sepanjang pertandingan. Aldila dan Zvonareva mencatat 69% servis pertama Aldila dan Zvonareva mencatat 69% servis pertama masuk dan memenangi 81% poin dari servis pertama. Sebaliknya, Klepak dan Radisic hanya meraih 59% poin dari servis pertama mereka. Aldila dan Zvonareva juga tampil rapi tanpa melakukan satupun kesalahan ganda. Pasangan Indonesia-Rusia itu memanfaatkan 5 dari 11 peluang break yang diperoleh. Sementara itu, Klepak dan Radisic gagal mengonversi 2 kesempatan break point. Secara keseluruhan, Aldila dan Zvonareva mengoleksi 55 poin, sedangkan lawannya hanya meraih 32 poin. Pada semifinal, mereka akan menghadapi Sihe Sue Sui dan Wang Xinyu untuk memperebutkan tiket ke final. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Mourinho ingin pemain Real Madrid segera kembali dari Piala Dunia. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berharap para pemainnya yang tampil di Piala Dunia segera kembali ke klub. Mourinho berkelakar bahwa ia ingin para pemain Real Madrid tersingkir dari turnamen itu. Mourinho, Jumat 26 Juni 2026, menyatakan agar pasukannya segera mempersiapkan diri menjalani persiapan pramusim. Pelatih baru Real Madrid itu tidak sabar untuk melatih skuad Los Blancos, julukan Real Madrid. Jose Mario dos Santos Mourinho Felix dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia pernah mengatakan bahwa dirinya adalah pelatih yang istimewa. Media barat sering menjuluki sebagai pelatih the special one. Prestasinya sebagai pelatih memang sangat moncer. Mourinho mulai terkenal ketika melatih klub Portugal Porto yang berhasil memenangkan Liga Champions UEFA 2002. Sejumlah pemain Real Madrid saat ini masih membela timnas negara masing-masing di Piala Dunia 2026. Mereka tergabung dalam timnas favorit seperti Kylian Mbappe, Prancis, Vinicius Junior Brazil, Brahim Diaz Maroko. Ketiga timnas itu dipastikan maju ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026. Situasi itu membuat klub harus menyesuaikan program persiapan tim. Mourinho sebelumnya mengatakan fokus utamanya membangun kekompakan tim dan memaksimalkan kualitas para pemain. Pelatih asal Portugal itu menambahkan tugasnya saat ini menemukan cara agar seluruh pemain dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Mourinho menegaskan fokusnya adalah memaksimalkan potensi para pemain yang ada dan membangun tim yang solid untuk bersaing di berbagai kompetisi. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: sesingal menjadi simbol kebanggaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dia tadi beberapa informasi seputar olahraga yang sudah Winnie bagikan. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 1.58. Winnie bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan yang berbeda dan seru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Masih stay di 89 FM Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 2 dengan informasi seperti biasa. Setelah informasi olahraga, ada informasi seputar dunia hiburan. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ariana Grande salurkan hibah bantuan anak-anak Gaza lewat Save the Children UK. Ariana Grande meluncurkan A Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan. Menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan tunai bagi 180.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu, program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak. Peluncuran A Brighter Days Ahead Foundation menjadi langkah filantropi terbaru Ariana Grande. Penyanyi pemenang Grammy tersebut sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Melalui yayasan barunya, Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor. Fokus utama yayasan itu adalah membantu komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: terlibat dalam bentuk 100 set alat musik kulitan yang dibagikan kepada
1: Netflix. Aprovi dan BPI luncurkan program Cerita Anak Nusantara. Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia atau Aprovi dan Badan Perfilman Indonesia BPI meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Program ini untuk menjaring ide cerita film panjang bertema anak, remaja dan keluarga Indonesia. Program yang didukung Netflix Fun. Menulangi, program yang didukung Netflix Fund for Creative Yukiri itu hadir untuk mencari cerita-cerita autentik yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Selain kompetisi ide cerita, program ini juga menjadi wadah pengembangan proyek bagi sineas muda tanah air. Sebanyak 10 finalis terpilih nantinya akan mengikuti rangkaian lokakarya dan sesi pendampingan bersama sineas berpengalaman. Para peserta akan dibimbing mengembangkan ide cerita hingga menjadi treatment skenario yang lebih matang. Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix, Ruben Hattari, mengatakan kebutuhan dan akan tontonan keluarga saat ini terus meningkat. Menurutnya, semakin banyak keluarga yang meluangkan waktu untuk menonton bersama berbagai tayangan yang dapat dinikmati lintas generasi. Ia menilai cerita berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat memperkaya pengalaman anak sekaligus memicu percakapan yang bermakna di lingkungan keluarga. Peluncuran program ini juga dilatar belakangi pertumbuhan minat masyarakat terhadap film keluarga. Salah satu contohnya adalah kesuksesan film animasi Jumbo karya Rian Adriandi yang mencatatkan lebih dari 10 juta penonton di bioskop nasional. Ketua Umum Aprovi Edwin Nazir mengatakan film anak dan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap generasi mendatang. Ia menilai sineas Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadirkan cerita yang relevan dan autentik bagi penonton keluarga. Melalui Cerita Anak Nusantara, Netflix, Aprovi, dan BPI berharap dapat mendorong lahirnya generasi baru sineas Indonesia. Program ini sekaligus diharapkan memperkaya film pilihan anak dan keluarga di tanah air. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: masyarakat.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dapat istirahat sehat tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memberikan maaf sehingga masyarakat dapat membeli sembako dengan harga yang terjangkau setiap harinya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, kepada Mayanti, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bernadia rilis album kedua, Semoga Hanya di Mimpi. Angkat tema ketakutan dalam cinta. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya Hanya di Mimpi, Rabu 24 Juni 2026. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambangkan namanya di Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024. Bernadia mengungkapkan, semoga hanya di mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mengaku terinspirasi dari istilah kerophobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya. Perasaan tersebut juga mempengaruhi proses penulisan lagu. Bernadia bahkan sempat ragu mempertahankan beberapa lirik dalam lagu Laut Yang Tenang karena khawatir kata-kata yang ditulisnya dapat menjadi kenyataan. Dalam proses penggarapan album ini, Bernadia bekerja bersama dengan sejumlah produser dan penulis lagu baru. Enrico Octaviano terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang. Sementara Baskara Putra turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Kolaborasi lainnya hadir bersama Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang dan Vega Antares dalam lagu Menyenangkan Mengenalmu. Selain itu, Randy Pandugo dan Petra Sihombing kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulu. Bernadia berharap semoga hanya di mimpi dapat menjadi teman bagi para pendengarnya. Ia juga berharap berbagi kisah sedih dan ketakutan yang dituangkan dalam album tersebut hanya hadir dalam lagu dan mimpi, bukan dalam kehidupan nyata. Album Semoga Hanya di Mimpi kini sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital. Pendengar bisa menikmatinya di Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan lainnya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: ya. Di hari Senin pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah pada jeda perdagangan Jumat.
1: Nah itu dia tadi beberapa informasi seputar dunia hiburan atau entertainment yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang jam di studio sudah menunjukkan pukul berapa ini? 2:55. Windy bakal balik lagi di jam 3 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. 45 dan level 1.

0: ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, masih bareng Windy tentunya teman-teman. Yang tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 3 tentunya dengan informasi, topik dan obrolan seru lainnya. Nah, di jam 3 ini Windy mau membagikan informasi lokal nih teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke informasinya, Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani sore hari teman-teman. Siang menuju sore hari. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Pertandingan grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari Kampung Kiat, gerakan pelestarian pinang endemik Fak-Fak dimulai. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan bersama kelompok Wedi Kendik melaksanakan penanaman 1.600 bibit pinang di lahan seluas 1 hektar di Kampung Kiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan komoditas lokal sekaligus pelestarian tanaman pinang yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Fak-Fak. Penanaman dilakukan dengan pendampingan langsung tim Gertak, Gerakan Tanam Kebun Fak-Fak yang dipimpin Ibu Imelda Hegemur. Seluruh bibit ditanam menggunakan jarak tanam 2,5 x 2,5 meter, sehingga dalam 1 hektar lahan dapat ditanam sebanyak 1.600 pohon pinang. Menurut Imelda, penempatan jarak tanam yang teratur bertujuan memberikan ruang tumbuh yang ideal bagi setiap tanaman. Selain itu, pola tanam tersebut juga memudahkan proses pemeliharaan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit hingga kegiatan panen di masa mendatang. Mewakili kelompok Wedi Kendik, Bapak Ismail Paus-Paus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan Dinas Perkebunan yang tidak hanya memberikan bantuan bibit, tetapi juga turun langsung mendampingi masyarakat hingga ke lokasi penanaman. Ia mengatakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat memberikan semangat dan keyakinan bagi petani untuk terus mengembangkan komoditas pinang sebagai salah satu sumber penghidupan keluarga di Kampung Kiat. Program tersebut merupakan bagian dari visi Fak-Fak membara yang menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: karena di Makassar itu dikenal dengan kota seribu warkop. Jadi di mana-mana itu ada warkop itu warung kopi ya.
1: Warung kopi ya.
0: Kalau di Jakarta
1: apa makanan khasnya kalau di Makassar sambil nongkrong minum kopi ini biasanya makan apa nih? Yang tadat.
0: Ya, kalau di Makassar untuk ketika kita nonton sambil minum kopi ya tentu cemilan-cemilan lah. Kalau kalau orang Makassar
1: apa? Jalan kote cemilannya.
0: Jalan kote. Gorengan ubi, gorengan pisang.
1: Okay. Ya, ya. Baik kalau gitu.
2: Babinsa Fakfati ikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Babinsa Koramil 180301 Fakfak Bapak Sirka Suyanto mengikuti kegiatan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan yang digelar di kantor Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak Papua Barat, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kegiatan tersebut juga mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Lurah Fakfak Utara, perwakilan Dinas PPKDRT Kabupaten Fakfak, tokoh adat, tokoh agama, kader posyandu, serta warga masyarakat dari berbagai RT di wilayah kelurahan Fakfak Utara. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung perlindungan terhadap perempuan. Dalam pemaparan materi serta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Materi juga mencakup langkah-langkah pencegahan serta mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan. Para narasumber menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Masyarakat juga diajak untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan agar korban dapat segera memperoleh pendampingan dan perlindungan. Bapak Seka, Bapak Sirka Suryanto mengatakan kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, kesadaran bersama sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak perempuan dengan kerjasama seluruh pihak, kehidupan sosial yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan dapat terwujud di tengah masyarakat. Informasi ini dilansir dari laman kami, rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ekonomi,
1: kita tentu bisa berhemat dengan cara yaitu mulai mencintai lagi pangan-pangan lokal dan yang kita sebut sebagai the local heritage. Keren loh mbak. Kembali pada Anda.
2: Dan mungkin juga
3: itu dia tadi beberapa informasi lokal yang sudah dibagikan di jam 3 ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 3.56. Ini bakal balik lagi di jam 4 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan,
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
5: The best, terbaik kamu.
4: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: keamanan regional maupun global gitu Mas Emi. Ya.
1: Nah tadi kan Pak Rizaldi sempat menyinggung Pak soal latihan bersama dengan negara sahabat begitu ya Pak ya. Nah itu manfaatnya bagi TNI Angkatan Udara seperti apa itu Pak Rizal?
0: Siap Mas Emi. Jadi latihan bersama dengan negara sahabat ini memiliki banyak manfaat strategis, baik dari sisi peningkatan kemampuan militer maupun penguatan hubungan antar negara. Melalui latihan bersama itu personil TNI Angkatan Udara memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.
2: Masih saya di 89 FM Pro 2 Fofa, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, tadi ada beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani sore harinya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang, ini masih punya beberapa lagu lagi nih untuk menemani sore harinya teman-teman dan segala aktivitas di sore hari ini. Jadi langsung aja, let's listen together, enjoy!

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: deteksi dini, kemudian
1: itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy bagikan, seputarkan buat teman-teman sore harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 4. Oh ya, pukul 4.49, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena enggak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 12 sampai dengan 4 menjelang jam 5 ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tapi teman-teman jangan khawatir karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Kak Sukli nih. Kak Sukli bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Winnie pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Yo teman Pro 2 masih stay di Lapa Silon FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya di kali ini, di edisi kali ini teman Pro 2 Sukli balik lagi nih di edisi Sore Ceria. Nah kalau tadi di Santai Siang dan juga beberapa jam setelah Sore Ceria, teman-teman udah ditemenin nih bareng Kak Windy tentunya dengan informasi topik-topik seru dan juga lagu-lagu yang udah Kak Windy sajikan buat teman-teman. Tentunya nanti di pukul 17.00 menuju 20.00 waktu Indonesia Timur, teman-teman bakal temenin bareng Sukli tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman-teman berdua. Ya tentunya kita bakal seru-seruan ya. Dan buat teman-teman yang mau gabung di keseruan sore hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811489490. Oke teman-teman berdua, jangan kemana-mana ya. Sukli masih punya beberapa lagu juga nih sebagai penutup edisi. Penutup sesi jam ya, jam 16 ya. Kemudian nanti ada lagu pembuka lagi di pukul 17.00. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Pelita Jaya. Ya, sementara Pelita Jaya ini akan fokus mengincar gelar. Seperti apa peluang dari keduanya? Kita akan dengarkan informasinya bersama Karisma Rizky.
1: Laga Tangkas Bogor akan menjadi saksi laga Door or Die antara Bogor.
2: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk 1 jam ke depan ya, kita santai-santai aja dulu gak sih sama lagu-lagu yang bakal saya sajikan nih buat teman-teman semuanya. Dan by the way, buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya di sore ceria ini ya, untuk menemani sorenya teman-teman ya, teman-teman yang di fak-fak atau teman-teman yang di luar fak-fak juga ya, mungkin di sana jam berapa ya kalau oh ya, mungkin beda kalau untuk waktu Indonesia Tengah ya, beda sejam ya. Kalau untuk waktu Indonesia Barat juga beda 2 jam. Nah, tapi sama-sama sore juga enggak sih? Nah, buat teman-teman yang mungkin mau ditemenin ya sama lagu-lagu favoritnya di sore hari ini ya, yang ya bisa dibilang ceria meskipun enggak terang ya. Nah, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Pokoknya kita santai-santai aja ya sebelum nanti kita memasuki ke sesi-sesi berikutnya. Buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk request, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kasih Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kan sekarang kan di pertandingan bola basket kan ada namanya challenge kan, dibantu dengan teknologi. Betul. Gitu. Nah jadi saya pikir ya kalau ada rumah-rumah seperti itu ya saya pikir ya itu bagian dari bumbu lah, bagian dari drama lah.
1: Oke, karena sudah ada ini ya, coach challenge ya. Juga ya, ini penggunaan ya. Teknologi yang sejauh ini sudah berjalan efektif. Betul. Berarti ya. Betul. Untuk membantu permainan berjalan fair play ya.
2: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman-teman. Nah teman-teman by the way sekarang Sukli mau update dulu ya cuaca Fak-fak hari ini ya. Nah kalau Fak-fak hari ini teman Pro 2 sore hari ini tentunya tepatnya bisa dibilang ya agak mendung teman Pro 2 ya. Agak mendung berawan gitu. Ini kayaknya berpotensi hujan juga nih sebenarnya. Nah kalau dilihat dia juga hari ini hari Jumat malam Sabtu ya. Nah, malam Sabtu biasanya juga ini enggak sih teman-teman kayak orang-orang tuh udah pada nongkrong-nongkrong juga enggak sih malam Sabtu? Walaupun setiap hari nongkrong sih, tapi biasanya kan malam Sabtu itu kan biasanya malam-malam free juga ya. Jadi orang tuh pada sering nongkrong enggak sih teman-teman? Nah, kalau dengan cuaca kayak gini nongkrong ya moga aja aman-aman aja ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nongkrong, yang mau jalan-jalan malam hari ini ya, jangan lupa untuk tetap antisipasi keselamatan teman-teman semuanya ya. Takutnya ada hujan gede, hujan ringan atau hujan apapun itu ya. Jadi teman-teman harus prepare dari awal, dari sebelum keluar rumah ya. Tentunya udah siapin jas hujan, buat berjalan kaki juga udah siapin payung ya. Biar kita terhindar dari ya kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi sama kita lah. Ya semoga kita selalu dijauhkan ya sama kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Jadi buat teman-teman semuanya ya semoga sore hari teman-teman semuanya tetap ceria, tetap bahagia ya. Sukli juga gak bosan-bosan buat ngedukung teman-teman semuanya biar pokoknya tetap semangat ya ngejalanin hari ini. Oke, sambil menemani juga ya aktivitas semua perdua di sore hari ini, Sukli juga masih punya beberapa lagu ya yang Sukli siapkan buat teman-teman untuk menemani aktivitas teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke, teman perdua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Mati untuk kedua tim memastikan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat...

0: spesies lainnya.
1: Ya, terima kasih Mbak Tina ya. Terkait dengan kelompok anarko, memang sejak beberapa tahun terakhir ini fenomenanya sangat menarik untuk dilihat, apalagi kelompok ini digandungi sebagian anak muda kita itu ya, yang kemudian ikut terlibat dalam aksi-aksi massa. Nah memang ada berbagai macam kelompok gitu ya. Jadi anarko ini sendiri ada berbagai macam kelompok faksi gitu di dalam anarko. Tapi mereka seperti tadi saya sampaikan, mereka informal, tidak memiliki struktur dan memang anti struktur dan anti otoritas gitu ya.
0: Kenapa mereka memilih untuk tidak ada struktur formalnya?
1: Ya mungkin bagian dari cara memang mereka berangkat dari pemikiran gitu ya, bahwasanya tidak ada otoritas di antara mereka sendiri gitu ya, yang berkuasa dan menguasai, ini menguasai dan tidak ada relasi gitu ya. Nah ini ada sesuatu yang lain, mereka semua sama, kita bersama-sama gitu, tidak ada yang di subordinasi yang sesuatu dengan yang lain gitu. Artinya ini menjadi tipologi gerakan yang ada di gerakan massa itu ya. Dan menurut hemat kami betul-betul memang kita harus membedakan secara lebih jelas mana yang aksi massa, mana yang aksi yang aspirasi dua, memberikan aspirasi kepada entah itu otoritas pemerintah negara itu, dan mana memang kelompok yang seringkali memunculkan gitu ya, dan tanda kutip kekerasan gitu ya. Dan memang secara psikologinya kalau kami diskusi dengan beberapa itu, memang mereka punya identitas tertentu lah gitu, identitas simbolik yang mereka gunakan untuk sebagai identitas kelompoknya gitu ya. Dan biasanya mereka menggunakan hitam-hitam gitu dengan simbol-simbol tertentu gitu ya, yang mereka miliki, dan kemudian strategi lapangannya pun mereka akan keluar itu menjelang gelap malam gitu, biasanya jam 6 itu sudah selesai, maka mereka akan turun ke lapangan, dan jumlahnya itu memang tidak banyak gitu ya. Mereka memiliki strategi yang seperti itu, tidak banyak gitu ya, lalu kemudian membuat situasi yang tidak kondusif gitu ya. Di beberapa tempat di Indonesia gitu, itu terlihat bagaimana kelompok ini memiliki pola strategi yang berbeda dengan kelompok yang lain. Kira-kira itu Mbak. Memang sebagian besar mereka adalah dengan profil, nanti mungkin kita bisa diskusi.
0: Oke, pergerakan mereka selama ini bagaimana Pak? Apakah sulit begitu dipetakan?
1: Ya, saya pikir untuk kelompok ini bergerak di komunitas-komunitas.
2: Tolong pro 2, teman terbaik kamu, Sukri, selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: saudara-saudara, ini adalah tanpa kata pembukaan yang saya.
1: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih teman-teman. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih? Waduh, harus semangat dong ya. Apalagi buat habis beribadah, buat teman-teman kita yang muslim juga ya, buat habis beribadah ya. Juga buat teman-teman yang lagi beraktivitas di luar, pokoknya tetap semangat ya, harus ceria tentunya ya, masih ada si sore ceria. Tapi pasti ada yang bilang, bukannya udah mau menuju malam ya? Ya udah, sore menuju malam deh ya. Biasanya tuh kalau malam itu udah masuk ke jam 8 baru malam gak sih teman-teman? Oke, ya udah ikutin aja ya. Nah, teman-teman ya, kita dapat requestan lagi seperti biasa dari Kazulia dari Jakarta nih, teman Pro 2. Nah, Kazulia nge-request lagu seperti biasa, ada yang bisa tebak? Ada yang bisa? Iya, benar banget. Remuk dari Angie Carvalho nih, teman Pro 2. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng, teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 89 FM.

kamu. Pro 2 FM. Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
5: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

FM。Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kemudian peserta aksi massa ini aspirasi ini perlu mencermati dinamika di lapangan ketika misalkan menjelang selesai aksi di jam 6, dan itu secara eksplisit, secara tegas disampaikan oleh aktivis dari teman-teman adik-adik kita Anarko itu, menyatakan bahwasanya Pak Sofi, Pak, kami akan turun menjelang malam dan itu strateginya kami akan buat keributan, dan mereka punya strategi yang cukup cantik. Mereka punya safe zone, safe house ketika mereka rusuh, mereka sudah punya safe house tertentu di mana orang-orang yang membuat keributan itu mereka tempatkan di satu lokasi aman yang kemudian tidak bisa diberesi oleh perekaman. Nah, itu sebuah hal yang menarik sebetulnya kalau kita punya banyak waktu
1: sekitar di sini. Baik, tapi sayang sekali karena waktu kita tidak banyak nih Pak Sauti. Mungkin chapter berikutnya ya, kita akan sambung kembali dan membahas tentang aksi-aksi anarko yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Sauti sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama RRI Pro 3. Sehat selalu, selamat sore Pak Sauti.
0: Selamat sore, selamat sore.
1: Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama Dr. Muhammad Saukilah, S.A.I.M.S.I.P.H.D., pakar kajian terorisme. Kami telah hadirkan dalam dialog kerjasama RRI dan Densus 88.
2: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.

0: Yo, teman Pro 2 masih stay di Lapa Sungguh FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman-teman. And by the way, gak lama lagi kita bakal langsung masuk ke sesi baru, dimana 1 jam terakhir sebelum kita masuk ke edisi jaga malam. Tapi tentunya ya, bareng Sukli di 1 jam terakhir ini kita bakal asik-asikan aja dulu kali ya, sama informasi dan juga topik-topik seru yang bisa banget kita obrolin bareng-bareng. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus 89 FM. Dan inilah beberapa lagu sebelum kita langsung maju lagi sedikit ke obrolan kita malam hari ini. Menuju malam hari ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, enjoy dan selamat. Buat tetap jaga pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Dari Majakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna.

0: FM。Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli nih ya, di edisi Sore Ceria. Yang masih edisi Sore Ceria ya teman Pro 2 ya, meskipun jam udah menunjukkan sore menuju malam ya. Nah teman-teman ya, Sukli mau ngobrol sedikit topik-topik ringan ya, ya topik jam 7 menuju jam 8 malam ya. Sebelumnya Sukli say hello juga buat teman-teman semuanya. Halo-halo semuanya ya, selamat malam ya, dan selamat datang di waktu yang unik, yaitu jam 7 menuju jam 8 malam nih ya. Ada yang baru pulang kerja ya, ada yang baru selesai kuliah, habis olahraga, atau mungkin lagi santai sambil makan malam nih. Nah di jam-jam seperti ini teman Pro 2, biasanya ada dua perasaan yang datang bersamaan. Capek ya, tapi masih pengen menikmati malam. Makanya topik kita malam ini adalah antara lelah dan semangat, gimana hari kamu hari ini gitu. Ada Sukli udah kayak pacar gitu ya, gimana harinya sayang gitu. Oke. Nah teman Pro 2, karena kadang ya emang kita itu terlalu sibuk ya, udah terlalu sibuk sampai menjalani hari ya, sampai lupa bertanya ke diri sendiri, hari ini gimana kabarnya gitu. Oke, tapi jangan khawatir teman-teman ya, setelah ini ya mungkin Sukli bikin Sukli bakal ngobrol lebih panjang lagi ya, buat teman-teman semuanya. So buat teman-teman yang mungkin mau gabung di keseruan malam hari ini ya, mungkin bisa banget ya langsung aja ngobrol-ngobrol di WhatsApp Pro 2 ya, di 0811-4894-990. Oke, okay? Nah tapi sebelum itu teman-teman ya, memang kalau hari ini tuh berjalan lancar, selamat Sukli ngucapin selamat banget nih kalau semisal teman-teman hari ini tuh berjalan lancar. Jadi Sukli ucapin selamat sekalian juga ya, jangan lupa buat nikmati momennya juga tentunya ya. Dan tapi kalau semisal memang ternyata hari ini cukup berat, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena setiap orang punya perjuangannya masing-masing nih teman-teman. Jadi malam ini coba ingat satu hal baik yang terjadi hari ini ya, bisa jadi hal kecil seperti mendapat kabar baik, menyelesaikan pekerjaan dan makan enak, atau sekedar berhasil melewati hari sampai malam ini. Karena terkadang kemenangan terbesar adalah berhasil bertahan sampai hari berakhir. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, sekarang kita masuk lagi di segmen berikut teman Pro 2, tentunya masih dengan topik yang sama nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah seharian beraktivitas ya, tubuh dan pikiran ya, tubuh dan pikiran kita juga butuh waktu untuk recharge nih, sama seperti handphone yang harus diisi dayanya teman Pro 2. Nah manusia juga perlu mengisi ulang energinya ya, caranya gak harus mahal atau ribet, ada yang cukup dengan mendengarkan lagu favorit, menonton film, ngobrol dengan teman sambil menikmati kopi atau teh hangat nih, atau mungkin sekedar duduk santai menikmati suasana malam ya. Nah bahkan bagi sebagian orang teman Pro 2, perjalanan pulang sambil mendengarkan radio juga bisa menjadi momen untuk menenangkan diri. Nah yang penting adalah memberikan waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat ya, karena istirahat bukan tanda malas tetapi bagian dari menjaga diri agar tetap kuat menghadapi hari esok. Jadi kalau malam ini teman-teman memilih untuk santai dan menikmati waktu sendiri, itu bukan hal yang salah ya, justru itu bisa menjadi cara terbaik untuk mengembalikan semangat.

0: Terbaik kamu. Prodia FM.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1946.

0: Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih dengan topik yang sama nih ya. Teman-teman jangan kemana-mana pokoknya ya. Nah dan gak terasa juga ya kita malam terus berjalan ya. Dan sebentar lagi kita udah memasuki jam 8 malam nih teman Pro 2. Nah teman-teman ya, sebelum hari ini benar-benar berakhir ya, ada satu hal yang penting untuk dilakukan ini, yaitu mengapresiasi diri sendiri ya. Terima kasih juga teman-teman karena udah menjalani hari ini ya. Dan thank you juga karena udah berusaha ya. Thank you juga karena teman-teman tetap melangkah meskipun mungkin ada hal yang belum berjalan sesuai rencana. Nah kalau ada target yang belum tercapai ya, masih ada hari esok ya. Kalau ada masalah yang belum selesai, beri waktu untuk diri sendiri beristirahat terlebih dahulu, karena gak semua hal harus diselesaikan malam ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, semoga sisa malam kalian berjalan menyenangkan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa menikmati setiap proses dalam hidup. Oke, karena di studio juga kebetulan teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 19.59 ya. 19.59. Itu berarti untuk beberapa menit ke depan lagi ya, kita Sukli juga udah mau pamit dulu nih teman-teman ya, dari ruang siaran, pamit dari frekuensi. Dan tentunya thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune terus di 89 FM. Thank you yang udah request-request lagu ya. Thank you juga buat Kak Zulia nih ya, yang udah sering ngobrol-ngobrol juga ya bareng Sukli tentunya ya. Dan waduh, di akhir edisi ternyata kita ada requestan lagi nih teman Pro 2 dari Kakak Ifri ya. Kakak Ifri nih dengan lagunya itu Dancing on My Own. Oke. Okay. Kakak Ifri nanti Sukli putarin setelah beberapa lagu penutup ini ya Kakak Ifri. Enggak apa-apa ya Kakak Ifri ya. Nah, boleh Kakak Ifri ngobrol-ngobrol aja di WA, enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Sukli izin pamit teman Pro 2. Thank you yang udah stay tune terus di 89 FM mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya, kesempatan-kesempatan lain ya yang bisa kita seru-seruan bareng lagi. Oke, okay. Sukli izin pamit untuk diri teman-teman ya. Untuk keseruan berikutnya jangan khawatir, teman-teman bakal ditemenin bareng penyiar-penyiar yang tak kalah seru juga nih menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Oke, Pak Zuki izin pamit undur diri. Bye-bye teman Pro 2 semuanya. Tetap sehat selalu, tetap bahagia. Bye-bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: pengalaman terbaik kamu karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya teman berdua bareng lagi bareng Abdi ya, yang bakal nemenin kalian di Jaga Malam edisi 26 Juni 2026. Abdi bakal nemenin kalian seperti biasa di Jaga Malam ini jam 8 sampai jam 12 malam nanti ya. Dan di jam 9 nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC dengan bintang tamu yang luar biasa di hari ini. Dan sebelum itu kita nanti bakal bahas-bahas tentang jadwal Piala Dunia yang saat ini lagi seru-serunya ya, karena fase grup, pertandingan terakhir fase grup inilah yang menentukan mereka di mana yang paling layak untuk masuk ke 32 besar. Jadi Abdi bakal buat apa ya, buat obrolan yang seru antara timnas ini, dan Abdi mohon juga kepada teman berdua yang memang pecinta sepak bola untuk nimbrung obrolan Abdi supaya kita sama-sama sharing tentang informasi timnas tersebut yang kita bakal bahas. Oke, kirim aja timbrungan kalian ya di WhatsApp kami di 0811 4894 990. Dan sebagai pembuka pemanasan untuk malam ini ada lagu dari Maren Morris dengan Circle Around the Stone. Check it out.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: padamu.
1: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
2: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
1: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
2: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
1: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
2: Konten seperti apa sih yang menarik?
1: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
2: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
1: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, untuk 1 jam ke depan kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 MLC hari ini ya, edisi Jumat 20 Juni 2026. Nanti Abdi bakal nemenin kalian lagi di jam 10, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
4: Sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lounge bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lounge nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: ya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu, jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock, pop, and pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar
1: enggak,
0: juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate. Maybe.
2: Yeah. Right. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Saya
2: mat.
0: From God ya, yes, setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he sent me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Because
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah. Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks,
0: okay.
2: How long is it?
1: 3 months.
0: Oh, lumayan, 3 bulan ya bro. Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and it a cage you build from pain.
1: Yeah, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have the shield.
1: Okay. Ya gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Betul. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Ya? Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan
2: gitu? When is the time when they're releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi, please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, terima kasih ya masih standby di Pro 2, masih dengerin suara Abdi yang merdu ini. Terima kasih. Ya, teman Pro 2, seperti yang Abdi janjikan tadi ya, kita akan membahas tentang jadwal Piala Dunia untuk malam ini. Ya, buat teman Pro 2, ini mungkin momen yang paling ditunggu untuk para pecinta sepak bola di, khususnya untuk di Kabupaten Fakfak ya. Di malam ini bukan sekedar pertandingan biasa ya teman-teman.

0: karena ini adalah malam penentuan. Ada banyak tim yang butuh hasil imbang, ada juga yang wajib menang, bahkan juga ada yang harus berharap tim lain kepleset. Nah, teman berdua langsung kirim pesan ke studio, tim favorit kalian masih bertahan atau sudah tersingkir? Jangan lupa hashtagnya tim juara versi aku ya. Kirim aja ke nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990. Nanti kita bahas satu persatu pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Bukan dini hari ya, pagi ya. Pokoknya kita seru-seruan, oke? Okay?
1: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186...
1: Yo, masih 89 FM, Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, dini hari ya, pertandingan pertama wajib banget untuk ditunggu, wajib banget untuk ditonton, karena pertandingan pertama ini antara Norwegia melawan Prancis. Laga ini disebut banyak orang sebagai duel kekuatan grup I ya, teman Pro 2. Norwegia datang dengan kekuatan lini depan yang sangat tajam, sementara Prancis tetap menjadi salah satu kandidat juara dunia karena diisi dengan bintang-bintang pesepak bola yang lagi on fire tentunya. Nah, duel para bintang ini membuat pertandingan ini diprediksi berlangsung cepat dan penuh serangan. Nah, teman Pro 2 sendiri, tim mana yang kalian pilih? Tim Norwegia kah atau Prancis kah? Dan kalau boleh memilih satu pemain untuk tim impian kalian, kalian pilih apa? Erling Haaland atau Kylian Mbappe? Kirim aja jawaban kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil, kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Perudua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perudua di sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Abdi Wijaya Pranata, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak Programa 2.

pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Daisir Doe dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manukone, masih Manukone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Daisir Doe kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dua percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi, Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri, penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, otak atik dia kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manukone, masih Manukone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Daisir Doe, masih mencari rekannya Daisir Doe, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, pada Jaya Upamecano, main-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada

0: untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5, tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis. Pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
2: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya. Bahkan dari peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya jadi peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari setingkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya. Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya dua ya. Kemudian dari sisi operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya artinya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
1: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
2: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
1: Iya.
2: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu garis pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembele yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembele bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya.
3: Yeah.
2: Ini menjadi semacam bom waktu bagi
3: Norwegia.
2: Norwegia. bukan mungkin nanti di babak kedua Dembele akan berbuat lagi dan hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan sebelumnya Dembele juga melahirkan gol ya Bung.
3: Stabil.
2: Sepertinya pada pertandingan melawan Sinega juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah.
3: Iya.
2: Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam gol Piala Dunia 2026.
1: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain yeah. tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya.
3: Yeah.
2: Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
1: Baik. Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
2: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah. menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Ya, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland
3: yeah.
2: tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
1: kurang fit ya dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
2: Berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner-up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
3: Iya.
2: Ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C atau D atau F atau G.
3: Ya.
2: A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Senin, hari Sabtu 27 Juni 2026 dari Jalan Kapten Peten Dian 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa.

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: FM terbaik.
0: Pro 2
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo high beast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: anda sebelah kiri Karim Francisco Camino.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memikul beban berat. Maka, bersikaplah dengan lembut pada siapapun. Adab adalah warisan akhlak yang lebih tinggi nilainya dari sekedar ilmu. Mari kita jaga bersama dimanapun kita berada.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: dust.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy nih di edisi Spada nih. Oh, tadi di jam berapa ya? Dari jam 5 sampai jam 6. Kalau udah ditemenin sama Just Music. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 ini Windy balik lagi nih buat bahas apa ya, tapi random aja gak sih. Nah, BTW Windy bakal menemani ruang dengan ya teman-teman dari pukul 6 sampai dengan pukul 10, dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 nanti. Tentunya Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Perdua. Windy masih punya beberapa lagu buat mengawali segmen ini. So, let's listen together. Enjoy.
2: Kinerjanya juga transparan seperti itu.
3: Oke.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

kamu. Prodo FM. Pilihan lagu terbaik

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahrikarno Lasono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.
1: Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih ya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan tentunya masih bareng Windy. Jadi tadi beberapa lagu yang sudah Windy siapkan dan Windy play buat menemani aktivitasnya teman-teman. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani akhir pekannya teman-teman nih, yang mungkin sekarang lagi santai di rumah karena ini hari Minggu ya teman-teman. Tapi langsung aja. Tapi jangan kemana-mana nih, karena ini bakal baik lagi dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Langsung aja, let's listen together. Enjoy.
2: Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif.

0: kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rr.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id.

0: kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reto Mandasari.
1: It is absolutely critical that we follow up on...
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, dalam pengarahan pers kemarin di Jakarta mengungkapkan, Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis, mulai dari produksi vaksin bersama hingga pengiriman tenaga pengajar dan dokter gigi. Chaudhry mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 lalu. Chaudhry menjelaskan terdapat 5 inisiatif utama yang tengah dikembangkan di sektor kesehatan. Program tersebut meliputi produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma Indonesia dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan.
3: Pakistan memiliki salah satu sistem pendidikan kedokteran terbaik di dunia. Kami memiliki lebih dari 106 fakultas kedokteran dan setiap tahunnya meluluskan lebih dari 20.000 dokter. Para dokter kami tidak hanya mengabdi di Pakistan, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Indonesia dan Pakistan sedang mengerjakan semua inisiatif ini. Kami terus membuat kemajuan.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Islamabad pada Desember 2025 mengungkapkan, Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan keinginannya agar Pakistan mengirimkan para tenaga profesional di bidang kedokteran.
4: Termasuk mereka juga menyampaikan ingin membantu tenaga dokter gigi juga. Nanti kita ingin, karena kita memiliki kebutuhan tenaga kesehatan sama dokter yang sangat besar yang belum terpenuhi, karena itu Pak Presiden mengingatkan kecepatan.
2: Adapun nota kesepahaman kerjasama kesehatan yang ditandatangani Indonesia dan Pakistan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Islamabad Desember 2025 meliputi 5 hal, yaitu produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan, pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia di Pakistan, kemudian pelatihan spesialis bagi para dokter Indonesia di Pakistan, mendatangkan dokter gigi Pakistan, serta mendatangkan para dosen kedokteran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran dan Universitas di Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pratiwi RRI terus berbicara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kerinduan mendalam ke Tanah Suci ini menyelimuti ratusan jemaah di Tarakan. Di tengah keterbatasan fasilitas asrama transit, tasarif bisa kita haru dan keteguhan hati para jemaah yang siap mengudara. Berikut informasi selengkapnya, Setia Widadi. Saatnya kita ikuti Fijian menuju Baitullah.
5: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, dibalik kebahagiaan yang memuncak, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari dana surat berharga syariah nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal, kuota jemaah haji Kaltara mencapai 489 orang.
6: Ini dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Kalau kapasitas seperti ini sebenarnya kuota haji Kaltara saat adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba

Kedutaan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jemaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah staf reguler setelah menanti antrian selama 13 tahun.

seminggu sebelum pemberangkatan itu kemudian sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi itu sudah selesai. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga sehat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, gitu.

0: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun, hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jamaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Ramatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
1: 2020, ya sudah sih, ada penyakit bawaan.
2: Penyakit bawaan?
1: Iya, jadi wafat sudah pasti. Ya, maksudnya almarhumah ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang ngintip doa kan banyak ya.
0: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, Kalimantan Utara melepas para tamunya dengan doa terbaik.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.titikdari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: amat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan secara langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengembara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di G-Ball. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay, di Brasil, sepak bola pro.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih, 087299.
3: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
2: Pengen ganti aja, biar mudah diingat, sama kayak ulang tahun aku.
3: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
2: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
3: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
2: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
3: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Sari Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.